0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Che are shiwiya talik iktihori echushka hawi, on la shokmani sikim tari tiosh lahuh, che parik ich sábado ri echushka hawi, kike shal atihri sábado pari rachochri dios, emankota hun kimak, generi ri inkim bichiwech, che waral ri ok olik, che are nim chinachu wachri rachochri dios. Weta ichopom ri ishri ubishkal ri tihri, ri in are kin wahri sachbal mak. Manareta kin wahri tabal tokop chuwach. Man ki manta atok sihri pa kiwiri man kota hun kimak. Rumal chiru kohol riachi are rahauri sábado.
2: Kbeu vichila ekok parehun kolbal kichabal ri e are. Kategori kochila hunachichi kamnak hunukap. Kategori ri e are kikikotuchi.
3: Laya talik kaban kunanik parikir sábado.
2: Arech kuyao kikman atok sihpui ri are. Katekut kubir chikech.
1: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchik, kategori wetak tzakubi pa hunhul pa ik sábado, la manchanim tak kresak. Kategori, aresi balak nim ubantajik hunwinak chuwach hunchik, shahekuri yatalik ban riutzil pa sábado.
2: Ekubir chach riachi.
1: Chari pi bale hunak ab.
2: Riare kuripo, kategori kekunatak ri hunuk ab. Utsh kanahik hachari hunchik. Aretak chi ke el ubiri el fariseo ke chau cheke wich chirik riare. Are chare kakah ke kichopo wich riare. Aretak chi li Jesus kretamah weri kebe ubinak chirech riechila. Si palahi winak kikiternabe ubir iare katekuri konohel ri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota hunchir kikibih pui weri. Arech kastir kabantari utsir Isaías. Rikashal utzikri Dios.
4: Arewa wenu pataninel chehelik shinvilo riin. Rilok chnuwach chebenak riwanima ruk. Kinyana riwush labal puwi riare katekuri kuyana obishik risukil chkesh rihetak amak. Mangchohi intari shokmangurakakeh tauchiri shokmanko tahunri kutana riochabal patakrik ayibal. Mangkuwak ihtari ripashinak ah. Shokman kuchuk tari riutsamsi chishak kabakuwik chik atena kuk ambiri sukil parich akanik pariubik kiyana wiri keyebal riheta kamak
2: mubi chirech riare hunwinak che chupom rumal riitzel riare moi emem katekuri kukunak riare shakhiri rimem kichawchik ekekaychik konohel riwinak kikimayu wach weri ekikbih.
5: La maret kuari ukhol ri David we areri.
2: Kategori aretak chi kikita weri ri fariseo kikibih.
6: We areri kiukyak ri eitzel shui rumal ri Belzebul. Rikahawinel ri eitzel.
2: Riare retam ri kichumanik ekubih chikech.
1: Ronohel rahawibal chik chokhin ukok chech milak andib kuk isri bri. Kategori mankota hun tin mit, mankota hun hak olibal, chek chohin kok chechpil ak anrib, chek kanahna kanok. Wiri satanas kuk yaku lokri satanas, kchohin chrech chpil ak anrib, hasra hawibal rik kanahna. Eri in ver rumal Belzebul, kin kyakri eitzel, hachin rumal ke kik yaku lokri eiti hoshelab, rumal kuri ishokonheri eare. Eare e atal tzichchi wechri ish. Katekut, we rumal ri rushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios y bugri ish. On shokunhe, lak kobin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahe guri, kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri, erihunche man kumulihtari u hastak wuk kusachri ri u hastak. Kategori kimbichchi wech, ronohel mak e itzel chrihri dios kkuitahnach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel mank kuitahtana. Erihunche kubihun itzel tzich chrihri.

0: y Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare. Kanachinaken kep ich pariko virare. Aritakchi okovinak chirikep ich. Kubir chkechri ite hoshela.
1: Joma, chuchzalech chihumul pari judea.
0: Ri euto hoshela kikbir chrech.
2: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
0: Ri Jesús kubir.
1: La man kablahuta ri kahbalko parik ich. Wehun winak bin pak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sakchu wachri usakil we uwachu leuri. Katek ut, wehun winak bin chakab, kuchak ich rakan. Rumal reche man kotari sakil pari are.
0: Kubir wiri, katek uri kubir chik.
1: Rihun kachil Lázaro warinak. Katek ut, riin kimbechi ukasus shikri are.
0: Riete hoshelab kikbir chrech.
3: Ahaushel, wewernak, koltahnari.
0: Re Jesús are shutsehoh riukumekal, katekutri are, are kikchomach chiketzhon puiri waram, katekuri re Jesús kusakersach chikuch, kubirchkech.
1: Re Lázaro shkamik, kategori kinkikotru mali wech ish, cheriin maninkota hela arech kishkohonik, katekut hoba, hawik oviri are.
0: Kategori. Rimash, rikbish didime onyo shchrech, kubir chkechri nikah iti hosholapchik.
3: Chokuhe, hobari uch rukri are, are chkuhe kama rukri are.
0: Are takchi kopan ri Jesús, kurika ri Lázaro, chiki heb ichchik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha holahuch estadios. Esi belag e a judio she open cook rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimar ta kreta mah che pitnak ulok ri Jesus, kelubich ukulashik, katikuri rimari yulik kanakam paha, rimar ta kubir chrech ri Jesus.
4: Ahaushel, weta atat kori at waral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba. Shokuhe kamikri, riingwe tam, chero nohe rikata chrechri Dios, riare kuyana chavech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri ashimalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
4: Riingwe tamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbal kig.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: In riin kastahibal, ri hunchi kakohon chwech riin. Knebak kamik chikaslik wiri katikuri rihun chikaslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakoh wiri
0: riare kubir chrech
4: he ahaushilin kinkoho chiatri at Kristo atukohol ri Dios rikpetik chuachuleu
0: artakchi ishbitak wiri bechusik shikri rachlal mari katikuri kakaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
4: Riahaushel kohela katekuri katusikir.
0: Riare shiwi kuta witzihri chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesús maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu rimarta. Riahudio che eko paha ruk rimari chitahin kikupsa kush. Aritakchi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik ikchoma chik bechu rihul chiok eh. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesús, aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
4: Ahabshel, watat kot mural makam laktre rinushipa.
0: Aritakchi ri Jesús kril ri are, Chikok ik ishokhe keok ri ahudio ruk riare. Atut rirushlabal ihunwi kunao. Kategori kubih.
1: Hawi he si yawi riare.
0: Riare kikbih chrech.
4: Ahaushel, tasaholok kategori kawalere.
0: Ri Jesús kutakbih ukeh. Kategori rahudio kikbih.
5: Chibilampe. Si balak shulokok ehriare.
0: Katekut, اخخون چکچ که کبیخ
1: ریاره چش کونچو حقیق ریو وقوچ ریموی لامن شغوخه تخ کونچو بانیک وی تا ماتش کم ریاره
0: کاته گوری ری خسوس قطوت چخمول ری روش لبال اک بیچو ری خول ری خول خون پک اک خوم خون ابخ چووچ کبیخ ری خسوس
1: چی وی سخل خون ابخ
0: ری مارتا ری رناب ری کامینق کبیخ چریچ
4: اخوشیل کچی روش لبلا بینق چی پاری اوکاخت ایخ
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: لمن نوبیم تا چاویچ چه وی کوری اکو خونی کریات کویل ناری ری اوکیخیل ری دیوز
0: کسخ بی ری خون ابخ کاتی کوری ری خسوس کای چیکاخ اکو بیخ
1: تا چیل که ملتیوشیخ چاویچ رومال ری چه شتا تا بیخ ری نوچیخ رین وی تام چیک چه کتا تا بیخ ری نوچیخ رونو خیل مول کتکوت شیم بیخ ویری کمال ویناق چه کووگ ری این ری اریچ که کخو چه ات ری این اتاقو مولوگ
0: اری تق چی اش بیتخ ویری کو کو رققیخ او چی
1: لاسارو چه تلو لوگ
0: ایری خون کمیناق کلو لوگ شمیتالک ری رقن ایرو قب چریچ تقاز ایق ری وچ پسوم چریچ خونت ایق کمیناق ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: چکیراری اره ایچی یا الاخ چریچ اریچک به او
0: بیک اک ایچ کچ ری ای خودیو چه ری شپی روک ری ماری اره تخچی شکیلو ری شبنو که کخون چیچ ری اره کتی کود ای خخون چکیچ ری اره که بی کوک ری افرسیو اک بیخ چکیچ ری شبن ری خسوس کتی کوری ری این مقتق چوچ قخاوی ای ری فرسیو که کمولیخ کی بخون رقاقی ایک کبیخ
5: خسک قبانو ویخونا چیری کبان کی تق کتبال
6: ویک قیا کم بی چریچ کنو خیری که کخون چریچ ریاره کاته کوری که بینا کوری ریاخ رومانو ایکی کی تو کیخ ناری ری تیوش لخ قل بل ایکی کی کیس سیخ ری با کیوی ری قماق
0: کاته کود خون چکیچ ریاره ری کایفاس چه اره نیم چوش قخاو پا ویخون خوناب ری کو بیخ چکیچ
7: ریش مکوتا ایوتام مکی چوبتاخ چه اره اوت سیویچ چه که کم خوناچی پا کیوی کنوخیل ری تینامید ایشاخه ری مک کم تا کنوخیل ری تینامید
0: ویری ما شو بیخ تاخ شاق پاریچ وی شانه اره اره نیم چوش قخاو پا ویخوناب ری شا شوق اشیخ و بیشیک ری اوچیخ ری دیوز چی ری خسوس کمنا رومال و توق بساشیک کی وچ ری اماق امینشی وی تا تقاب چکیچ ری اماق شانی شقوخه اریچ پخون که املوخ وی ری ارالکوال ری دیوز چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخ ری کی کچوما خو بیک چک کخ کی کمساخ ری اره شا رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خسوس من کبین تا چک چک شول امین کوکوت چی ریب چک وچ ری اخودیو شانک بی و بی پر تینمیت چک او چو نقاخ ری چینی لکو لیو پخون تینمیت چی افرائیم و بی کاتی کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قاشبال ری اخودیو کاتی کوری سی بلاخی کی او نق ری اماق اپا قلنق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشکن ری قاش بل اریچ که کچاخ چو بخکیم که کچکوخ ری خسوس کاتی کوری که کبیخ بلکیم اری تخچی ایکو پرنیم را چوچ ری دیوز
5: خاص کی بیخ لمن که پیتالو ری اره پرنیم اقیخ
0: ری نمق تق چوچ قخاویم ایری فاریسه او کی اوم چی و تق نکری وی که خون ری تام خوخه کووی ری اره رخوشیک کو یاو بیشیک اریچ کچاپ و بی ری اره Juan capítulo 12 Waqib qiq chushekan ri qashbal ri Jesus kpe ulog pari betanya hawhe kowi ri Lazar ri hunchi shukasba owach ri Jesus chikshol ri kamniqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lazar are hunch kech ri ek oruk are churi mesha katikuri ری ماری کو کمو بیخون پخبل کو کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پا قلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خسوس ای کو چقی خاریساخ روک ری اوی eri ok alah kunabal be paranohel ri upha kategori ri Judas Iscariote chehunch kech ri tehoshela ri hunchi kuhachnari are kubih
8: hasche manshkaishta we ok alah kunabal ri pajola juzkal denarios eshiatane chkech ri mebay
0: katekut mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebay Shane kubih rumal rech chiriare hun el com. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ekril ahu kok chila. Katikuri, ri Jesús kubih.
1: Chayakan riare. Rahau shik chesuk ol wek ok alah kuna balri. Rech ri hun ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katekut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ik ia judio ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesús, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuhe kikah kikumsah ri Lázaro. Shanin rumal riare sibalah ia judio, que ve ubic e que con chrech ri Jesús. Pare junk ich che apnok, ri winak che kikichiwik, che pe ulok pare nimak ich, que ke tamak chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Que kip ubi uqab tak pakay, e que ve chu kol shik riare, que krakakak kikchi.
2: Osana, te uchitalik riare, che tajim petinak ulok pare ubi ri ajawshel, eri rajawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurik hun alah burish ki tuyi chri khachari tiptalik.
2: Mashibi khawib atral risyon. Chavilan pe ri ajawinel che petinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
0: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut. Aritak che kitikhlashik ri Jesús pari uqik. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. Eare wa rishban chrech. Riwinak che ik orruk riare. Aritak che shusuk ik ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal re chikitom chi riare. Opnom rehun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
8: Ri ish ki wiloche man kishchakantak kamikri konohe li winak are ki terneb emre are.
0: Ik ochila ikhukun ak griego che kepaki ulok arech kikik ilak ri Dios para nimak ik. Ri e are kirka ri alip ri akbetzaida rech ri Galilea isi balak kikzonok chrech.
6: Ahaw, ri uk kak kil ri Jesús.
0: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
1: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ruk ohol ri achi. Qasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo'oq ehri ukaslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari, kowirinu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chaya bari uqihil riabi.
0: Katekuri, kpe ulok hun chabal chi parikah ulok.
8: Riin nuya om ri uqihil are, katekuri kinya china humur ri uqihil.
0: Riwinak che iko chila, eche shikta wiri. Kikbih che khun kak ulha wiri enikak che kikbih
5: shchabesh rumal khun angel
0: ri Jesús kubih
1: wehun chabalri manu umalta ri inishpetik shane i umalri ish ukamikri arek ban qatoqtsih chewe wachuleu kamikri kikyaqno bi ikim ri inimu bantakhik chuwachuleu kategori aretaqchi kina anisashno biri inchuwachwe uleu king amno bi konoheli binakhuk
0: kubihwiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are riwinak kikbir chrech
5: riuj qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqih chubesaq khas kuche chiri at kabih chira hawashik kaqanisash ri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
0: ri jesus kubir chkech
1: shaq atal chu qihri chakh kochi shol chishbin bare taqchi konari chakh ibuk arech man kishu chap tari qumal rihun chekbin pari qum man retamta hawi hek bewi aretaqchi konari chakh ibuk chishkohon chrech ri chakh arech ri ish ishral kual ri chakh
0: ay taqshbita hwiri ri jesus bek ekukuri chekwach Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri Menki khont chirech riare Arech qatsikh kbantak ritsikh shubikh ri Isaías Ri khashal utsikh ri Dios
2: Akhawshel, khachink kohon chirech ri qatsikh Eri uchukab uqab ri akhawshel Khachink qalakhisash chuwach
0: Men loqtak ke khon chirech ri Dios Rumalrech chishukukhe shubikh ri Isaías
2: Umoy risam ri kiboqoch, yuko risam ri kanima. Arech manke kai taruk ri kiboqoch, arech manke kichop taruk ri kanima. Arech manke kisutik tauloh kip parikik aslemal, yarech manke inkunah tariin.
0: Ri Isaías shubih wiri, rumalrech chishril ruqihil ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastik chishukukhe chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikol bal chabal kumal riare rumalrech chiri eare arek ikilokok eh riki ikhil ri winak chuwach ri ukihil ri dios ri jesus kurek kekuchi ikubih
1: ri hunche kakohon chwech riin mankekohon ta chwech riin Shanare kakohon chrech rihun che intakovinakulok. Kategori rihun che kinril ri in, krilri rihun che intakovinakulok. In, che inchak, inpetenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kakohon chwech ri in, mankakanak takan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik, kategori mankuk aslemahtak, ri in manking bantak atoxik puwiriare, rumal reche ri in, Man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanou katoxih puwi riare Ritzih chenu ya omu chobik are rikabanou katoxih puwi riare parik isbalq ik Rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane are ritat chel cheri intakowinakulok Takan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori ri in wet amcheri upishabri are hunalik kaslemal. Kasir de kintihohri in hachau bimri tatshel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushekan renimkih rechri kashbal. Are takchi ri Jesús ret amchik chishapan ri ukahbal. Chikelu bipa wachuleu ek qash chuwach riutat. Are taqri are shu loqoq eh ri e winaq chi kopa wi wachuleu. Ke u loqoq eh ri are chi pari uqis balilna. Pari wa im rech rishq eqal. Are taqchi ri qash tok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uq ohol ri Simón. Ri chomanik chi kuchachna ri are. Are taqchi ri are retam chiri ri tatxel u ya om ronohel pari uqab eche pitnaq uloq ruk ri dios eche katzlih ubi ruk ri dios kualaj chiri waim kuyakan ri retziak kuhatih hun suut chi upam kategori kuqeja pajun chakbal ekumajih uchajik rikakan ri tehoxela Kategori kusuruk hunsut ci uhtim she upam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
2: ahaushel ci atkat chohle waqan
0: ri Jesus kubir chrech
1: ri hastak ci kimban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wachwer kamir
0: ri lu kubir chrech
2: haye mangota wa kachahwa we waqan
0: Ri Jesús kubir chich.
1: We man kinchahta ri awakan, ri atman kota awech balwa wukri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chich.
2: Ahaushel, man shuita bari wakan, shani shakuhe chachahaba rinukab irinuholom.
0: Ri Jesús kubir chich.
1: Ri hunche atininak, man rahaushikta chik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut. Ma iwanohelta.
0: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
1: Man iwanohelta ri ish ischachcho.
0: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
1: La kichobo rish manta humal ri iniwuk ish. Riish aktir e ahaushel kischachwech e utsri kibir, rumal reche kasir inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktir shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasir kasir kimbir chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokonhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ristakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utsiwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahau shik, bantahik ritz ibatalik. Rihunche kutih wenuwa, Kuwala hisahri ukush rakan chwihri in. Chikami kubikim ihweri chivech. Chushe naretakchi kulmatah nari hastak arech. Aretakchi kulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kasih kim ihchivech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihunche kinukulah ri in. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
0: Aretakchi ri Jesús shubih wiri, shpekesh pari rush labal, tekuri kubih.
1: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kinhachow nari in.
0: Ri itehoshela kikkayekip chik shol, mengetamta hachin rikibishik. Hunch kech ri itehoshela, kiol chuwoch ukush ri Jesús, ri hunchi sibalah lok chuwoch ri Jesús. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
2: Chata ukok chrech, hachin ritajin kubir.
0: Riare kukoy bakok rib churi uo uko shri Jesús. Kate kuri kubir chrech.
7: Ahaushel, hachin kuri rihun ri?
0: Ri Jesús kubir.
1: Are rihun chekinyana riwa chrech, chekin rup na parik utum.
0: Kurup riwa parik utum. Katekuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Katekuri, rukrich kapwa shia chrech, chanim ko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
1: Ri kapmanna, chi aninak chapmanna.
0: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirra hawshik chkech parenimakich. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktiktahik riwar rumal. Shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnakot. Aritakchi kelubiri are ri Jesús kubir.
1: Kamikri ihilam riuk ojol riachi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonhe ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, katalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitzukuh nari kateguri jejas simbiech kechri a judío. Che jawije kinbewiri in riish man kuyatak kishbek e ukamikri shokoje kinbihweri chivech riish. Riin kinyahun kak pishap chivech. Chi lokok ech biltakiwib. Jejas ishin lokok em riin jeri chi lokok ech biltakiwib riish. Eruk weri konohel winak kikil nari cheri ish ish nutihoshelab. Veri ish, rugro noheli kush kori loko ebal chbil takibib.
0: Risimon Pedro kubir chrech.
7: Ahaushel, hawihe kat bewi?
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne beh nari pahung ishi apanok.
0: Rilu kubir chrech.
7: Hasche man kuyatah kat internet beh pa we uchanimri ri inkin yakan ri nuk aslemal resh to qobisabal awach riat
0: ri Jesus kubih
1: che kayakan nok ri aslemal riat arech kato qobisah nu wach riin qasih qasih kin beh chawech chare taqchi ma hok ko ri ama ek riat oshmulchik abim che man awet amta nu wach
0: Juan capítulo 14
1: Mukman kebikush, mukman kashiwanima, riishche kishkohon chrechri Dios, shokohe kishkohon chwechri in. Pari rachochri nutat, kok ealahtak kolibal ha, hueta mat kolik, shimbihneri chiwech, riin kimbechi usuku mashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik, esuku matahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kateguri, Kishin kamu bibuk, arech gela hawihe inkoviri in, shokuheri ish, ishkochila. Kateguri, rikolbal hawihe kimbewiri in, ri ish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
3: Ahaushil, riuk manketam tah hawihe katbewiri at, laketam kuri ribe.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Inri in be, inri in sakalaktsig, e inri ink aslemal. Nangkota hunk bechu wach ritat shel, we ma wumal ri in. Ri ish, we iwet amnu wach in, shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri, iwet amchi wach, e iwilom chi wach ri are.
0: Ri alip kubir chrech.
7: Ahaw shel, chak utu ritat shel chaka wach, e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Alip, humpak ish chine inko iwuk, Kateguri manawet amta nuwach, rihunche shinril riin, rilomchi uwach ritatshel. Haskoche kakoch oka bih, chak utu ritatshel chkawach, laman kakoch tahche riin in kopa ritatshel, teguri ritatshel kopa riin, rihetakzirche kimbih in chiwech, man kimbih tahchakpawech vi riin, ritatshel che hekel buk riin, are arek manov richak, chishkohon bachwech. Riin in kopari tatshel. Kategori ritatshel kopari in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech, rihunche kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari riare, richakche kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, Ronohel rikikomih riish pari nubi riin, riin shaskim anna arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel. Wekohun hasu wach kikomih pari nubi riin kin manna ri weri. Wekini lokok eh riish kikol ri rinupishab. Kateguri, kinchaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlap shel Rech risakalaktsig, cheri uwachuleu mank kovinta chrech ukula shik. Rumal rech eman kriltag, eman retamta uwach. Katekut, riishi wetam uwach riare, rumal rech hekeliki uk riish. Riin, man ish minorib tag kishin yakanok, kimpechi na uloki uk. Man nahta chik, riwachuleu man krilta chin uwach. Katekut, riish kinivil na, rumal rech riin, Ori nu kaslemal, e shokuheri ish, kik ohiri kaslemal. parejun ihri ri ish ki weta mahri cheri in inko pari nutat eri ish ishko pari in eri in inko pari ish rihun che kori nupisha bruk ekukolo areri rihun ri chekinu lo ok eh kategori rihun chekinu lo ok eh ri in ri nutat ku lo ok eh nari ri are kategori ri in kin lo ok eh nari are ekin alahisah nawib chuwach ri are
0: Rijudas, chemanare triscariote kubir chrech.
9: Ajaushel, has cheche kakala hisahna a whip chawach o, emanareta kakala hisah a whip chuwach rewachuleu?
0: Rijesus kubir chrech.
1: Wehun winak kinulo ek, kukol nari irinutzig, irinutat, kulo ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakman kachochri pariare. Rijunche man kinulo ek tak, man kukol tari nutzig. Kategori ritzih che kitat bech manwesh tari in shani utzih ritat shel che in takowinaku lok. Shimbih veri chivech retakchi inko iwuk. Kategut ri ahto liwech ritiosh lahu shlap shel che kutakna ulok ritat shel pari nubi reare kukut nari ronohel rechastak chiwach. Kategori kunatisah nari chivech ronohel rinutzih nubim chivech. Kinyakan rini malahutzil chivech. Ri utzil wech in kinyachi wech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lo ok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberu gritatxel. Rumal reche ritatxel arenim chnuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihok tachik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe uachuleuri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uachuleu kretamah cheri in kinlookeh ritatxel. Echeri in kimano jeri hacha inutakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chujelu bik.
0: Juan capítulo 15
1: Inri inkas uche al uva eare rinutatri ahchak pari uleu. Ronohele takuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em takuqab chik shas rumal ritzir che nubim chik chiwech. Chish hekel pari in. Heri has nu hekeban wib ri in pari ish. Heri has ri hunuqab che. Che man kkovin tak kuya uach pa utukel wi. We man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri ri wech ri ish. We ma kish heki pari in. In ri in uche al uwa. Ish ri ish uqab. Ri hun che heki pari in. Eri in che kin heki pari are, ri hun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishko winiki bano. We ko hun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kyak pari ak, ek katik. Ri ish, we kish heki pari in, Ek heki rinutzih pari wanimari ish, chitamari hastak che kiwahri ish. Kategori, kiatahnari chivechri ish. Ri uqihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutiho shelab. Heri hasnu lokok eshiku banomri tatxel, shoku he, heri ilokok eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari ulokok ebal nukush. Ri ish, We kikol ri nupishab, kish heki ri pari lokok ebal nukush. Heri hasu kolik nubanum ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari u lokok ebal ukush ri are. Ri in, kim bihweri chivech, arech ri nuki kotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in, chi lokok ehba ich biltakiwi ri ish, heri hasi lokok eshik nubanum in. Man kota hun winak koni malak lokok ebal ukush, chuwach ri hun winak chikuyari ukas lemal, Rumal kechri eraj chaben. Riish ishwaj chaben. Wekibanori hashtag chekintakanchi wech. Kamikri ishnu pataninel mankinchata chikchi wech. Rumal rechiri akpataninel manreta amtahri hashtag kubanri lahau. Riish ishwaj chaben. Inchokinakchi wech. Rumal reche ronohel ritzig nutom rugri nutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao. Shane inshishinchao. Kategori yishintakubik. Arechri ishkishbek. Eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel hasu wach. Kitach rechri tatchel pari nubiri in. Kuyachi wech. Rikintakan inchi wech. Areweri. Riish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelahi wach riish. Chiwetamachche arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelahi wach riish. Wetari ish. Ishrech ri wachulew kulogok eh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish. Mang ishrech tari wachulew. Riin, aretak shishinsik ich. Ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri riwachulew kretzelahi wach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chiwach rirajau. Weshin kokatah riin shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzig riin shokohek kinikoh narih riri itzig riish. Katekut ronohel waweri kikpanna wach chiwech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche intakowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she incha beg, ri e are man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwachri ki mak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban ri chak chki wache man kota hunchik panuinak chkwach, ri e are man kota hunki makri. Katekut, Kamikri kilomchik kategorik ketzelah kawach, riin erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumal rech. Aretakchik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiruk ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalakzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoqtzih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoqtzih panuwiri in rumal recheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
0: Juan capítulo 16.
1: Shimbihweri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyak na ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri, Shogohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. Emanketa amamta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukamik intzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balahkash kina pali iwanima. Katekut, ri inkimbih risakalafzih chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, aretakchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri tzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbaltzik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri katoqtzik, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahri katoqtzik chrihri are. Kamikri, konak ehastak shirahawshi kimbihri inchi wech. Katekut, Riish man kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalaktsik. Rumal reche man kchautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak che kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak che kpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che kiatahna chech rihastak chewech ri in kateguri kuyau bishikri chiwach ri ish ronohel rihastak koruk rinutat kovuk ri in rumal kuwaweri ri in shimbih kiatahna chrech rihastak chewech ri in kateguri kuyau bishikri riare chiwach ri ish manahta chik kateguri mankivilta chinuwach wa kateguri Manahta chikuri kibil chinanu wachri.
0: Kateguri, ejun chik shol riu te hoshela, kikbirch bil kib.
2: Haslo wawe kubirch kech, manahta chik, kateguri makibil tachinu wachwa. Kateguri, manahta chikuri kibil chinanu wachri, eri in kimbe ubiruk ritachel.
0: Kikbir,
3: haskuri manahta chik, maketam ta hastak rikrak kubikri are.
0: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kateguri kubir chkech.
1: Riish kikotka ichi chishol pubir hastak chishimbir chiwech. Manakta chik. Kateguri man kibil tachinu wach wa. Kateguri manakta chikuri kibil chinanu wach ri. Kasih kasih kimbir chiwech. Chiri ish kishok nari ekik isna ikush ri. Kateguri ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Riishok retakchi mahok kri luwech riral, kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah uwach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal rinimalak kikotemal, che shiltah uwach hunwinak chuwachuleu. Shok uhe, riish kishbison we uchanimri. Kategut kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malak kikotemal kikohiwiri riwanima. Kategori rikikotemal mankota hunri kresa hubichiwech. Pawehun ihri riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Rihasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri. Riish mankota hunha suwach itom parinubiri in. Chitaba hunha suwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambal tzich. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambal tzich. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chiwech. Pawehun kihri riish kitana hunha suwachri parinubiri in. Kategori Man kimbihta chiwech, che kinchauna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ish kini lokok eh ri in, e kishkohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe ubi ruk ritatshel.
0: Ri e utohoshelab kikbir chrech.
7: Kamekri uz katchawik. Kategori man kot hun kambal tzig kamik.
2: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has uwach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere ish shakhawinheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kovugri in. Shimbih chiwech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
0: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
1: Nutat, speri kahbal. Caya bari ukihil riak ohol. Erech riak ohol kuya riak ihil riat. Katekuri, rikowinem cesaya at cerech riare, pubi konohel winak, cuya bari hunalik asemal chkech konohel riwinak. Cesaya at cerech riare. Arewari hunalik asemal. Ceri eare ketama hawach riat. Riat ceat shuwi cikasih Dios. Eri hun ce atakomu lok at. Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutat shel chaya abari nukihil awuk riat. Rukri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori uwachu lew. Are che aya chwech ri in. Ri e are e awech ri at. Katek uri ri at che aya chwech ri in. Eshki kol ri at zih. Kamik ri ket am chik che ronohe ri shaya chwech petinak che awuk ri at. Rumar rech ri khetak zih che shaya chwech ri in. Shinyach kech ri are katek uri shkik ulak e kas zih shkik amuk ap che ri in shas awuk in el nakulok. Eshki koho che at ri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawech ri at. Katekuri, ronoheli hastak uwachi wech ri in, awech ri at. Eronoheli hastak uwach che awech at, wech ri in, eri in kihilam pari eare. Ryukamikri, ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we wachuleu. Kategori riin kim be awuk. Dios lah nutat shel. Ri se aya chwech cha kolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare u khachari u. Are takchi inko in kuk ri eare. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chahin ri eare. Kategori man kota hunch kech ri eare sa chinak. Shui sa chinak ne ri ral kwal sa chinakil. Arech qasik bantakhrit i batalik. Katekut, kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori, pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech qask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzik chkech. Kategori, ri uwachulew, shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktak chori uwachulew. Jehas ri in. Che man in el naktak chori uwachulew. Man kintata chaweche ke awesak ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshirisak ri eare pari sakalakzik. Areri atzik ri sakalakzik. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintioshirisah wibri in. Arech, shokoheri eare ketioshirisah pari sakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arech ri uwachulew kekhonik che at inatakomu lok. Ri in nuya om chkech ri nuk ihil. Ri shaya chwech ri in. Arech ri eare shahun kiwach khechas ri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at at kopari wanimari in. Arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori. Arech ri wachuleu kretamach che atri inatakomu lok echeri at e alokok emri eare jejas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwech ri in, ri in kin wach che jawije, kin koje wiri in, shokoje, ke koje ri eare wuk. Arech, kikmayih ri likri nuk ihil, che ayo om chwech ri in, rumal reche ri at sinalokok ech, aretak chi, mahok kisas wewachuleo. Suklah nutatshel. Riwachuleo man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori we eareri ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna ukutik chikiwach. Arech rugri lokok ebalak ush cheshina lokok ehri in chpet bakugri eare. Shokoheri in chimpet bakugri eare.
0: Juan capítulo 18. Al tachish bitachwiri, ri Jesús junam kelubikuk ri eutohoshelab, ke ash chakab chrech ri nima cedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutohoshelab, kateguri, ri Judas, ri kachcho nariare, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik. Ri Jesús ere eutejoshela kumblumkip chila. Ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawip. Eri e fariseo. Kukam bi chech. Kukam bi tsukbalkak. Shokohe ri chich rech choch. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatahik. Kelulok. Katekuri kubir chkech.
1: Hachin ki tsukuh.
0: Kikbirchech.
9: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubirchkech.
1: Inri.
0: Kategori. Ri Judas. Ri kachchona. Shokohe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
1: Inri.
0: Ketalir pakakan. Kategori ketsakchuruleu. Kutachumulchkech.
1: Hachin kitsukur.
0: Kikbirchrech.
9: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubi.
1: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuri in. Chiabech kech we areri. Arech ke elbik.
0: Shahekuri kastik bantach ribim. Mankota hunch kech ri shaya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe hunchich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Rihun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
1: Chatsalih le chich rech choh pale uk oli mal. Rihun kumubala maha uya omri tatshel chwech. Laman kin kumuh tana.
0: Tekuri ri hupuk esholtato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío, kikchapri Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas. Ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judío. Shubir chkech.
7: Are ute shahun chi achi kikampe kiwi konohel ri siguante nemit.
0: Katekuri, kikternebejo bi ri Jesús. Ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. We hun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Katekuri ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri hun chik tijoshel. Ri areche etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
4: Riat, laman shokohetak atuti hoshele hona chile?
0: Kubir riare.
9: Riin manihunta kuk.
0: Riach patanihel iriachmi kikawokon hunkak. Rumalrechi sibelak ashteu. Kikanakan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahau kukotu chiri Jesús pakiwi ri eutehoshela epuwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
1: Nimalah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pa walkilta in tihoninak. Hasku che kakot nuchi? Arechak otoki chire eto winak rinutzig nuk utum chikiwach. Rie are, ket am has rinubim.
0: Ruk wetzigri, hunch kech riach mi ik ochila, kuyahun kap chupalahri Jesus ekubig.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
0: Ri Jesus kubig chrech.
1: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shinbig. Katekut, weutz shinch.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Catecu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tomu wi ukowi. Hachin riman atom tawi ukowi. Ikuk aslemahri pishap. Kupana kat ochtihri pawiri at. Riat sheruk ritih. Eruk ri atom wi kowilal. Kashal atih uwi ripishap. Rumal rech sheria judio o bantahik riwinak. Manchriht kowi. Eruk atik uwi kowilal. Mangpari bakilal tak owi. Ri kasih a judio hun. Pari uch owi, eriu pusik uwi rikowilal. Pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hachak kubih, rit ebatalik. Riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3. Hachkek ut rirutzil rihuna judío, hachkek ut rirutzil. Riuk atom uwi riukowil. Waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, arena beshuyari utsihri Dios. We ek ohuhun, chikechche, shikik eshri kitzih. Weri, la kuchupkuwa, rishuya utsihri Dios chrech. Manhetahri, rahaushik che saklah utsihri Dios. Ekonohel riguinak man saklah kitzihtah, hachari kubih ritzih.
3: Rech riat atsuk pari atzih ya rech katchakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut, riman kasuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Chask uga kabichnari, laman suk tari ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahung minak. Manhetari, rumal rech che, chasup anikri ri u katbaltzih kubanna ri Dios puwiri wachulew, At ekut, weri hos nu tzihri, shuk utri saklahu tzihri Dios, rechri ukihil. Chask uche, sheri in, katesh tzih panuwi, sheri in, in hun ahmakunel. Ong, he chas retzalal ubishik gibih enikah, la rahaushik sheri uch, arek kaban ritzel, arechk peri utzil, takal chikih ri kikatbal tzih. At ekuri, chasku kekak isbeh, La kuch aganri manjetah Rumal rechche Kutum cheri ea judío Eria griego Konohel uch ocho sherigmak Jehasrit ibatalik
3: Mankota junche suk Mankota junche utsk chomanik Mankota junche kutsukuhri Dios Konohel kisach kip Konohel kiban ritzel Mankota junche kuban riutzil Haye Mankota jun Riupakekul hun nimalach mukobal rikak kuban riho astakzih. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Riitzel takzih erich am tak hastak wach kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tariube rinimalach utzil. Rikibokoch manim takil wiri Dios.
1: Katekuri. Riuch ketam rnoher riutzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuach ri are, che kukunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huach ri makah. Katekut, kamikri, mang uchkot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chikech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel che makunik, e mankot ri ukihilri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech che shiatach chkech riusipanek rumal rech rikolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che riare, are tabaltokop chrech rimakah, rumal riukikel, eruk rikohonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech che shukban katbaltih buwitak.